Kaya si, jadi masuk dia, ya, bawa yang duduk ya, bawa bingung galau so, saya insa sinambi, benda mau bingko ini, ane bingung kami barabu.

0: kadi warasana lamu nucho nikido entono men jeta mbita kami chana sana wakati ro minu ti men kedi anu jido anu ti edu yewi no tere yewi pama no minu ti men gol men kedi taw gando a las nun no sera de siri to oro yati oron to kana dun kai anna to oro yati oron to kata to oro yati oron to kana to non ga majunu a chido oron fa fa ki junta to sina liman sa sai ga gina kuba hawa kamara kamara
1: ba wi wa ni ba wi wa ni
0: Menjakarin lambat itu toko itu wara lambat itu me toko itu wara mui menu menjata
1: tu suah tu sendiri
2: bumbu abang itu coba bumbu

0: FM no sina yera to mula bai fegi yake yeso na yin garika
1: besem bibunsia kama besensia ngeri so bibunke onwoso adaru ngeko kama wan sina nkeo radio no sina o
2: Dibunkeu, kamwa sinan son sirun fagi, radio non sinan. Adame si bayire, sa kobayi tanzi, unga kobayi negireli.

kabede, piwewe na kabiti, patu mandei kabede, patu mandei, patu mandei, patre sinyene mandei kabede, patu mandei, patre sinyene mandei kabede, yate mandei kabede, we kondan suara patu, yate mandei kabiti, we kondan suara patu, yate mandei kabede, we kondan suara patu, yate mandei patu, we Ya te mandei ka bete we kon dan swara nyene. Ya te mandei ka bete we kon dan swara nyene. We kon dan swa beba we ne beba swa ne patu beba swa. Patu beba swa. Beba we ne beba swa ne patu.